penyilo tika penyo owe nelo debe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya mukana hobu me tao.

0: Na balie botugwe ya de un muda nono alwat dalazi zibete mi sobolana le de un bubugoro mdindi mana bleda kajila dindi mi ekbo hasera dina gane kedege kutune na zangu nguli hinu bituzu fede u tabangu holu da giti da sogorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da dindi mi nalende bo hasera dina gane kedege kunele nilurungu nguli niduzu fede u karo holu da giti da nilumudete da agiti da alwat ndubaru mide giti da ulun ini terdak kalau laragi hilis zebaga dayu zobolane lerok tak kaya tiki ungu kalau laram bapa cermin ne omu muzobolu ini beli epot gue pala gibla bane noi sulun ini dia onyotin rokot ya tumno ada lapi tumin teru nyotin ini benda tru baru ini zobolu ini beli epot gue ada gaya bukan dayu real sing epot kudong nahu di teru om tumno ada lapi zobor kan dayu real sing epot kudong tom dune ini sewi jual ini tumno ada lapi mere ni lisuru ya padam no ne posisuru
1: dogo wisa e ma meela ne kal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka uno.

0: Nkola, ata marwa, tu kwa kwa ni tava mo. Tike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tu tani tiye te kari me pate kari dong. Ka chodo tu namne ya sa tari, teni namne u tamudan tu kuri etu omi ya. Ya kwa mbuk cha dan ni, kwa bo tu tara kutu namne ya. Ku kya ba kye te ba tu ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ta pita la di ni, ni u tamu di tinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jadi apa aku tangguh sih aku sih kuat saya suruh aku tangguh sih aku sih kaya ada apa aku tangguh sih aku sih kuat saya ni kebi aku tangguh sih aku sih kadai ni ye tu aku tangguh ye puli ye bila ada wanita kaya ye tang sih aku tangguh beni karena aku tangguh sih aku sih kuat saya doa mau dah dia aku tangguh ni apa tu aku ada dua sih ada sih kau boleh tenir boleh ni bukan dua sih ni apa aje aje biasa kaya nama me beni boleh kau dua mumpam aku tu nama ya dengan aku ni mumpam Kumu bakina, bakina dong aje. Tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni, aku hanya baca dana miliar. Kepala, adu ada miliar tu. Kamu ada tu mohon muda. Panji adu, kaya kaya tu. Kamu mau kerja dulu ni, buat ni. Ini tu pun nanti. Dora tu tak lupa nak buat nanti.
1: Okay, you know what I mean?
2: Can we try it?
3: Yeah, they can work with it.
1: Instead of... Can we do it again?
4: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. All right, listen to the whole flow now.
4: Yeah.

siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vi ogbo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

Tene kpikla kale gungo genchi ma nyinyare ke ku bomo le totugo tebe anyi nguri ye yefu uku ile besebe ke retugo genderere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku besebe uku ile pukonule yo uku ile besebe ke ya sanwa tabo yi kata sesenge ulefu tufa ke sana ke primata te lu jubo temu ni kuru lu jubo temu ne jubo oto pram prang blase bu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fevi kwe bukunle kasa akoro akoro kofi sabele le sebu ukwi sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumu uye mena bale o kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wasa ulurure abai mena farwe lai la we le mi

siame vo vo vo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla